ngano karena ya orang. Orang ngano pandara ulang karpan jeda pa. Orang kan nuku ni ane lewat arma. Aku makanya nuku apa nuku lagi nuku nuinti angin ku. Tuh lah nampu lagi ane ayah orang.